0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Raisa dengan lagunya Bila. Teman Pro 2, Sabtu pagi masih panjang nih ya. Buat yang dari tadi pagi udah beraktivitas, semoga semuanya lancar. Dan buat yang masih santai di rumah, nikmati aja paginya ya. Gak harus buru-buru, karena salah satu enaknya weekend itu adalah punya sedikit lebih banyak waktu untuk menikmati hal-hal sederhana. Nah, sambil menemani pagi kalian, kita lanjutin lagi dengan satu lagu pilihan yang mudah-mudahan pas dengan suasana Sabtu pagi hari ini. Volume boleh naikkan dikit, aktivitas tetap jalan, dan biarin musik yang menin. Ini dia lagu berikutnya, hanya di Pro 2, Losmawe, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2, Losmawe, teman terbaik kamu.
2: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 puas dengerin vibe disco pop yang bikin ketukan kaki dari Ariana Grande di lagu Bye. Musiknya tuh benar-benar menyuntikkan energi percaya diri kalau kita berhak dapat yang lebih baik. Nah, teman Pro 2, setelah urusan melepas masa lalu itu tuntas, hal terpenting berikutnya adalah bagaimana kita memahami petunjuk di setiap langkah ke depan. Biar suasana ruang dengar kamu makin adem dan hati makin tenang, aku penuhi telinga kamu lewat alunan petikan gitar dan lirik penuh makna dari Raim Laudi. Ini dia, Iqra'.

0: and Lewis.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe. Teman terbaik kamu.

Masih di Sparta, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Kepedihan hati saat sadar cuma dijadikan tempat singgah, baru aja disampaikan dengan begitu emosional oleh Kesha Lefronka lewat lagunya Pelarian. Memang menyakitkan ya teman Pro 2, ketika kita memberikan seluruh hati tapi ternyata cuma dianggap lampiasan sesaat. Tapi percaya deh, cinta yang salah cuma cara semesta menuntun kita ke rasa yang lebih tepat. Dari perinya ditolak dan dijadikan pilihan sementara, sekarang aku mau ajak kamu mendarat ke dalam alunan beat atmosferik yang menegaskan kepastian rasa dari Airwaves Music, Still Yours.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu. Dan masih di Kawal Marley di Pro 2, dan jam 9 pagi ini ya. Di Sabtu yang cerah teman Pro 2, happy Saturday morning everyone. Dan pukul 9 pagi di hari Sabtu ini emang momen paling pas buat start aktivitas liburan tipis-tipis ya. Buat kamu yang lagi berkendara menembus jalanan pagi, atau yang lagi santai sambil ngopi di coffee shop favorit, salut buat semangat weekendnya. Biar perjalanan dan waktu rehat kamu makin berasa vibes liburannya, aku siap suntikin deretan lagu-lagu hits yang bikin kepala otomatis manggut-manggut. Pasang volume radio kamu makin mantap, and let's make this Saturday awesome together. Ada Justin Bieber, Love Song.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Masih di Kol Marley di Sepada ya teman Pro 2. Pukul 9 pagi hari Sabtu memang momen paling pas buat memanjakan telinga. Gak perlu pusing mikirin rutinitas, saatnya kita relax dan ikuti aliran irama terbaik. Dan untuk 1 jam ke depan kita bakal masuk ke segmen Just Music. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di 95,2 RRI Perdolong Semawai, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, umum pro 2. Dan aku hadir menemani kamu semuanya di special weekend ini, di hari Sabtu tentunya ya. Untuk kamu semuanya di hari Sabtu ini yang juga sudah punya aktivitas sendiri, terus juga sudah punya kegiatan masing-masing kitanya, teman pro 2 ya. Semoga kamu bisa terus ya menjalani semuanya dengan baiklah untuk hari ini. Pro 2 at least Indonesia akan kamu dengarkan sampai jam 12 nanti ya. Tapi ini teman pro 2, kita bakal puterin lagu yang ya, lagu Indonesia dulu nih ya, sampai jam 11. Terus juga nanti dilanjutkan Pro 2 Hit List mancanegara, lagu-lagu mancanegara yang akan kita puterin tentunya. Untuk kamu silahkan bergabung di 0811 6715 952 untuk lagu-lagunya. Untuk kamu yang lagi dengerin juga di dalam perjalanan, semoga perjalanan kamu sampai tujuannya dengan selamat. Kita ke lagu berikutnya dari Totten Caribo dengan Hitung-Hitung. Terus nanti akan ada Duta dengan lagu terbarunya, Tiga Tulang Rusuk. RRI Prodolog Semawai, teman terbaik kamu. Cinta.

0: Taman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu teman perdua. Selamat weekend untuk hari ini di spesial hari Sabtu tentunya ya. Di suasana hari ini semoga teman perdua kamu juga sedikit lebih santai dibanding hari-hari sebelumnya. Karena memang kita tahu ya, kalau misalkan hari kerja itu pasti bawaannya sibuk ya. Tapi hari ini mungkin agak sedikit lebih santai. Tapi dibalik itu semua ya, sama seperti kami yang terus bekerja di hari libur ini ya. Jadi selamat menikmati waktu kamu bersama orang-orang tersayang, karena kita gak tahu nih ya sampai kapan sih waktu kita terus membersamai tentunya. Darinya Akbar Calai ya, dengan Astaga Bercanda. Kayaknya ini gara-gara bermula dari Bercanda ya, akhirnya Bercanda, dan akhirnya mereka merilis lagu dengan ide bercanda ini teman perdua ya. Tapi enggak semuanya bisa dibecandain sih ya. Mungkin ada beberapa yang bisa dibilang suatu hal yang menjadi bercandaan, tapi ada juga yang gak pantas untuk dibecandain. Jadi banyak kasus memperdua karena urusan bercanda aja bisa kehilangan nyawa. Bener gak sih?

Oke, ada juga teman pro 2, insiden di mana bercanda berujung duka. Nah, ada juga tuh teman pro 2 ya. Ada banyak sekali. Mungkin karena kita terlalu sering bercanda ya. Jadi karena kita mungkin orangnya iseng-iseng terus juga banyak ketawanya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk kontrol diri gitu teman pro 2. Jadi banyak cerita-cerita yang pertama bercanda tapi berujung duka. Tapi ada juga yang pertama bercanda ujungnya cinta. Ada juga tuh teman pro 2 ya. Nah, jadi mungkin yang lebih tepatnya adalah ya kita itu bisa menempatkan sesuatu. Ada juga kasus di mana bercanda ya ini bisa menjadi sesuatu yang membuat masalah itu makin besar. Salah satunya di mana pernah ada kejadian teman pro 2 di tahun 2025 dulu karena bercanda apa? Bukan bercanda melalui kata-kata lisan gitu ya, tapi ini bercanda melalui bercanda melalui fisik ya, benar. Terima kasih Manda, bercanda melalui fisik gitu ya. Salah satunya di mana pernah kejadian di tahun 2025, kejadiannya di mana seorang murid yang bernama Cipa yang usianya itu masih 17 tahun ya, dia bersekolah di SMA Pariaman ya, Sumatera Barat, yang baru kemarin teman pro 2 menghembuskan nafas terakhir karena setelah berjuang melawan cedera sumsum tulang belakang ya. Itu akibat apa? Akibat bercanda tarik kursi di lingkungan sekolah. Pasti ini pernah nih teman pro 2, kayaknya hampir semua orang ya itu pernah ngelakuin itu. Di mana peristiwa itu berawal dari seorang teman ya menarik kursi saat Cipa hendak duduk. Itu pernah tuh ya. Jadi waktu kita kecil tuh kita iseng-iseng tuh. Jadi waktu teman kita mau duduk kita tarik kursinya sampai dia terduduk di lantai gitu ya, di bawah gitu ya. Akibat dari kejadian tersebut korban jatuh terduduk, membentur lantai dan seketika kehilangan fungsi gerak ya. Jadi Cipa ini sempat bergantung pada kursi roda ya untuk menjalankan aktivitas harian sebelum akhirnya kondisi kesehatannya menurun drastis. Jadi tragedi ini menjadi peringatan keras bagi semua orang, bagi pendidik, bagi keluarga, bagi kita juga, di mana lingkungan sekolah ini dinilai ya perlu memberikan edukasi yang tegas mengenai batasan interaksi fisik agar tindakan membahayakan ini tidak lagi dianggap sebagai candaan yang wajar. Nah, teman pro 2, jadi resiko kelumpuhan saraf tulang itu bagaimana? Terutama saraf tulang belakang. Jadi praktik bercanda tarik kursi dinilai sangat membahayakan keselamatan. Di mana ini juga dijelaskan oleh dokter spesialis saraf ya, Hasnim Fadli, di mana menjelaskan ya, benturan ekstrim pada tulang punggung ya, ini bisa menanggung resiko rusaknya jaringan saraf yang sangat vital bagi tubuh korban. Jadi kelumpuhan ini terjadi saat daya bentur melampaui kemampuan proteksi tulang belakang sehingga menyebabkan keretakan atau patah. Jadi kondisi tersebut bisa membuat tulang bergeser dan menekan saraf yang berujung pada gejala kesemutan, terus juga rasanya kayak nyeri, yang nyerinya itu saking nyerinya itu kita ngerasa kayak merobek punggung belakang gitu teman pro 2. Jadi setelah itu semua terjadi hilanglah kendali gerak motorik. Jadi ya tingkat berbahaya ini juga sangat dipengaruhi oleh posisi saat tubuh mendarat. Jadi saat tubuh kita jatuh ke bawah gitu teman pro 2 ya. Ya ini mungkin tidak ada penghalang sebelum benturan utama dapat menekan tingkat kerusakan fisik yang dialami korban. Mungkin lebih jelasnya aku jelasin ya. Misalnya kayak kita jatuh nih teman pro 2. Apalagi kalau misalkan jatuh di lantai yang kena itu adalah tulang punggung belakang. Ataupun kita jatuhnya itu bukan dengan kondisi yang kepala terbentur, tapi kondisi punggung kita itu yang pertama mendarat gitu. Itu lebih membahayakan teman pro 2 ya. Jadi untuk itu teman pro 2, enggak semua
bercanda itu bisa dijadiin sesuatu hal yang dianggap lucu gitu ya, bercanda gitu tuh memperdua. Jadi di balik lagu ini bisa dijelasin yang kalau misalkan mau bercanda yang wajar-wajarnya aja. Jadi jangan salah tuh memperdua, bukan hanya lisan aja tapi fisik juga. Itu aku pernah punya pengalaman sih, bukan punya pengalaman sih. Aku pernah melihat dengan mata kepala aku sendiri. Wow, sinetron banget ya. Maksudnya kayak aku pernah melihat dan itu pernah terjadi di orang terdekat aku. Sampai sekarang juga mungkin kalau misalkan dia gak pergi gitu ya, gak meninggal, mungkin dia mungkin sekarang udah kelas mau masuk kuliah gitu ya. Tapi itu pernah terjadi dan aku bisa melihat bagaimana sih itu memperdua mengerikannya sebuah bercanda, bercandaan yang di saat kita ingin duduk ya kursi kita ditarik. Itu pernah tuh ya, aduh aku nggak, itu kayak flashback lagi di tahun 2021 kayaknya itu pernah kejadian teman perdua. Sayang banget anaknya masih kecil gitu ya, tapi kejadian di orang terdekat aku. Tapi aku nggak mau itu terjadi juga sama kalian teman perdua. Aku berharapnya kamu juga bisa mengajari anak, apalagi untuk kamu yang lagi dengerin sekarang, kamu ajarin anak kamu, nah nanti di sekolah jangan bercanda yang berlebihan ya. Sekalipun kita tahu anak kita tuh kayaknya bandel, gak ketolong gitu ya, tapi minimal kamu ingetin hal-hal yang bisa membuat seseorang itu mudarat gitu teman perdua. Itu sih lebih tepatnya ya, jangan bercandain pukul-pukul di sekolah, jangan bercandain bully, jangan bercandain lagi mau duduk narik kursi, itu bahaya banget sih ya. Oke, kita tinggalkan lagu Astaga Bercanda. Tapi kalau misalkan udah kejadian gak bisa lagi kita bilang bercanda, malah ujung-ujungnya jadi musibah ya. Kita tinggalkan lagu ini, masih membuka layanan WA di 0811 6715 952 untuk setengah jam lagi, enggak setengah jam lagi, 10 menit lagi untuk lagu-lagu Pro Duet List Indonesia. Kita ke Gaya Indrawari dengan

Masih di 95,2 RRI Prodol Semawe, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng aku teman Prodol. Selamat siang untuk kamu semuanya yang juga sudah ya memikirkan untuk makan siang apa di siang hari ini ya. Tadi mungkin kamu udah dengerin, kita udah bahas mengenai bercanda yang ujung-ujungnya menjadi malapetaka ya. Kali ini kita hadirkan informasi dulu di mana Polsek Blangmangat, Polres Lhokseumawe Semawe, mereka melaksanakan apel pagi yang dirangkai dengan pemeriksaan telepon seluler ya. Jadi ini langkah untuk mencegah apakah di dalam HP mereka itu ada judi online atau pinjol nih teman perdua. Wow, kayaknya nih bisa dilakukan ya teman perdua untuk instansi-instansi lain gitu ya. Di mana Kapolsek menegaskan ya, apel ini merupakan sesuatu hal yang harus selalu dicek kesiapan personil ya, itu gunanya. Jadi sebagai arahan juga mereka diminta untuk hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, di mana mereka juga mengingatkan personil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, humanis, bersih, dan juga transparan. Seperti itu. Selain itu, seperti aku bilang tadi, mereka juga mengecek handphone personil ya, untuk dilihat apakah di dalamnya itu mereka ada pinjaman online ataupun sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah pribadi dan juga kedinasan. Seperti itu. Jadi kita perlu ingat, pencegahan judi online ini dan pinjaman online itu juga bagian dari pembinaan personil ya. Kita juga ingat nih teman perdua, untuk kita-kita jauhi pinjol ya. Jangan sampai kita terjerat pinjol dan juga judol yang bisa membahayakan masa depan kita tentunya ya. Masih di Product List mancanegara, kita ke lagu berikutnya, Taylor Swift dengan All Too Well.

Disebut planet air, lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

BTS Mempre 2 ya, Dimple, yang lagi kamu dengerin di suasana weekend ini. Happy weekend untuk kamu semuanya. Ini juga kamu udah mau mikir nih, mau makan siang apa, sama kayak aku ya, yang masak gulai pli hari ini. Wow, sedap ya. Ataupun hari ini juga ada maulid ya, mungkin ada beberapa wilayah yang mereka maulid di hari Sabtu hari ini. Besok juga hari Minggu masih dengan nuansa maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya baru kemarin deh hari Minggu, besok udah hari Minggu lagi tuh memperdua. Waktu begitu cepat berlalu ya, sampai semuanya kayak aduh cepat banget sih, tapi ya segimanapun kita mensyukuri semuanya ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu, akan terus kita temanin di sini dengan informasi-informasi lainnya dan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Lok Semawe dan juga Aceh Utara sekitarnya, tepatnya di jam 12 lebih 36 menit ya. Masih sangat panjang waktunya, kita masih punya lagu-lagu untuk nemenin kamu semuanya di era Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfit lu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
3: Eropa style.
4: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
3: Biasalah, sultan kali.
1: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
4: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
4: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget tuh dah. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah aku luan ya.
0: Hah? Hei, kenapa bengong Londa? Outfitnya si Isan keren banget.
1: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
5: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu darinya Salma Salsabil dengan Uji Nyali. Ya. Kamu sudah memasuki jam 12.25 waktu Indonesia Barat, jam rawan untuk makan siang. Selamat makan siang bersama keluarga tercinta dan kumandang azan sholat zuhur ya. Di jam 12.36 waktu Indonesia Barat. Masih akan terus bersama Dika sampai jam 14 karena nanti di jam 14 sampai jam 8. Sampai jam 16 ya. Jadi kita akan mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20. Masih sangat panjang waktunya teman-teman. Terus bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Bye.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing pakai efek ini deh kayaknya. Terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi sholatin, sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan, dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa dharaba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang, maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena enggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Fatuliha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status, tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

Frekuensi 95,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Predua. Baru aja kita menyelesaikan ibadah sholat zuhur ya, di jam 12.36 waktu Indonesia Barat. Dan sudah kita dengarkan juga lagu-lagu religi di suasana hari yang sedikit mendung di hari Sabtu ini, di tanggal 29 Agustus 2026, menuju penghujung, teman Predua. Ya, penghujung bulan Agustus. Kayaknya baru kemarin deh ya kita merayakan karnaval ya, tapi ini udah berada di akhir bulan aja. Semoga semua pencapaian kamu, teman Predua ya, yang sedang kamu upayakan bisa berjalan dengan baik, sekalipun semuanya itu di waktu yang sangat singkat. Kenapa singkat? Karena hanya tersisa 4 bulan lagi kita akan beralih ke tahun berikutnya. Semoga semuanya bisa tercapai, kita iringi juga dengan usaha yang kuat, doa yang sangat kuat tentunya, semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik seperti itu. Semoga kamu bisa terus semangat dengan apapun yang sedang kamu upayakan, teman Predua. Oke, kita hadirkan informasi dulu, teman Predua, di mana kebakaran hutan dan lahan berdampak terhadap

sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan ya. Jadi akhir-akhir ini teman Pro 2 memang kita ngerasain apa ya, nggak pernafasan kita juga sedikit terganggu, di mana ini terdampak dari populasinya sekitar 5 sampai dengan 5,5 juta masyarakat penduduk Indonesia yang terkena imbas akibat kebakaran hutan ya, yang ada di Sumatera dan juga Kalimantan ya. Jadi bisa bayangkan sendiri teman Pro 2 betapa karhutlanya ya, yang memberikan efek yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Jadi hingga sehari sebelumnya masih tercatat ada 4.802 orang yang mengalami infeksi saluran pernafasan ya. Jadi kasus ISPA ini secara kumulatif sejak Juli, padahal hanya 2 bulan ya, berkisar 13.500 orang yang terkena. Jadi jumlah kasus ISPA tahun ini lebih meningkat bahkan 2 kali lipat ya dibanding tahun-tahun sebelumnya teman Pro 2. Jadi kondisi tersebut menjadi perhatian karena karhutla masih berulang terjadi di sejumlah wilayah tentunya. Nah seperti itu teman Pro 2. Jadi semoga ya kita juga pemerintah terutama kita juga masyarakat bisa terus mengendalikan dampak kesehatan akibat karhutla kita ini. Masyarakat juga di wilayah terdampak dihimbau untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan jangan lupa pakai masker. Seperti itu teman Pro 2. Aduh berat banget sih akhir-akhir ini ya. Kita juga ngerasa nih teman Pro 2 ini kayaknya gak akan selesai-selesai ya. Tentang kekacauan yang terjadi di Indonesia ini. Tapi semoga apapun itu, kita baru merayakan hari kemerdekaan kita kemarin. Semoga semakin banyak lagi orang-orang yang sadar bahwa di dunia ini hanya sementara. Apapun amal perbuatan yang sudah kita lakukan, sudah kita semuanya ya, bahkan sebiji zarah pun teman Pro 2 itu akan dihisab di akhirat nanti. Makanya semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang baik, akal kita juga baik, yang kita lakukan untuk rakyat juga baik, seperti itu. Masih akan terus bersama Dika di sini, kita masih punya waktu 1 jam untuk informasi lainnya.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
1: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
0: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
1: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
0: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
1: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
0: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
1: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih, coba-coba pinjol.

54 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di Santai Siang bareng aku Dika. Dan sekarang juga sudah memasuki jam 2 siang. Sudah saatnya kita mendengarkan Top 20 produksi RRI Lok Semawe. Dan juga diikuti mancanegara sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Masih akan terus berlanjut nanti di jam 16 sampai dilanjutkan sampai jam 17 ya. Kita akan Merlei Pro 2 Jakarta mendengarkan Music Planner ya. Nanti akan ada chef yang menemani kamu teman Pro 2. Kita dengarkan sekarang Top 20 Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih untuk kamu yang terus request di jam 10 pagi dan juga jam 11 siang ya. Pastinya lagunya akan direkap ya seperti biasanya dan akan kamu dengarkan sebentar lagi. Terus bersama kami di sini RRI Pro 2 Lok Semawe. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu dari jam 10 pagi tadi. Lagu dari Nyariski, Febian dan juga Rian Khalif dengan Alama ya. Ini lagi viral banget sih ya, kemarin ada yang Khalif ya, dia memeriahkan kompleknya itu dengan menyanyikan lagu-lagu Rian Khalif. Keren sih ya. Jadi gini nih teman Pro 2 ya, kalau misalkan kita satu kompleks, satu kampung ya, sama artis ya, bisa dengerin konser si Rian Khalifnya sendiri tanpa berbayar tentunya. Terima kasih Dika pamit dan happy weekend untuk kamu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Produce, selamat siang semuanya. Seperti biasa, setiap hari Sabtu akan ada 20 lagu Indonesia teratas untuk Produce RRI Loksemawi. Dan Dara nemenin kalian di akhir pekan ini teman Produce. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, walafiat, baik ya. Walaupun ini adalah akhir bulan, akhirnya Agustus teman Produce. Semoga nanti September masuknya menjadi bulan yang baik ya, serba baik deh pokoknya semuanya. Oke, ini dia 20 lagu Indonesia teratas. Siapakah yang bertahan keluar atau akankah ada new entry minggu ini dan siapakah sang juaranya? Langsung aja ini dia 20 lagu Indonesia teratas Pro 2 RRI Loksemawi. Ya teman Pro 2, minggu ini kita punya satu lagu yang harus rela keluar dari tangga lagu kita ya, yaitu Diman Syahlai Tupa Agar Selama-Lamanya. Ternyata dia gak selama-lamanya. Namanya juga kehidupan teman Pro 2, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, ya kan? Oke, langsung aja ini dia posisi 20 kita minggu ini, new entry Naikila MMG, My My Gue.
1: Nomor 20.

Oke, ini dia tamu Pradua di posisi 19 untuk minggu ini. Sayang sekali lagunya turun 3 peringkat. Minggu lalu ada di posisi 18. Udah 12 minggu bertahan, ini dia adanya Lyodra, Teganya Kau.

Dari posisi 19 ini dia di posisi 18 kita minggu ini yang berhasil naik satu peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 19. Nama radio masih anget banget ya. Lagunya baru ada di 2 minggu di tanggal lagu kita. Adanya Tulus Teh Hijau. 18.

Ternyata naik di posisi 17 untuk minggu ini. Ternyata lagu ini juga sama, gak mau naik dan juga gak mau turun. Nih Tama Pro 2 ya, udah 5 minggu bertahan di tangga lagu top Indonesia kita. Ada ya Toton Karibo, hitung-hitung 17.

0: di posisi 16 untuk minggu ini, Taman Pro 2, lagu yang gak mau naik juga. Tapi juga kenapa sih dia gak mau turun, ya gak mau aja. Dia maunya bertahan, Taman Pro 2 ya. Dua minggu bertahan di posisi yang sama, di posisi 16. Dan lagu ini sudah 5 minggu di tangga lagu kita. Adanya Cings, LDR.
1: Nomor 16.

request untuk kali ini teman Pro 2 ya, lagu yang turun 3 peringkat minggu lalu, lagu ini ada di posisi 13. 11 minggu berada di tangga lagu kita teman Pro 2, ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. Robots 15.

kita ada di posisi 14 untuk 20 lagu Indonesia teratas kita minggu ini. Lagunya ternyata 2 minggu berturut-turut tetap di posisi yang sama. 8 minggu bertahan adanya Dia dan Indakus, Malu-Malu. 14.

13 untuk minggu ini ya. Posisi 13 ini lagunya naik 3 peringkat. Minggu lalu ada di posisi 15. 6 minggu di tangga lagu kita Taman Pro 2, Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi. 13.

Kita masuk di posisi 12, teman Proyek 2. Lagu ini bertahan selama 2 minggu ya, sama seperti minggu lalu. Dan apakah lagu ini akan naik? Tentu kalau kalian sering request lagu ini ya. Ini dia di posisi 12, Salma Salsabil, Hacu. 12.

Kita masuk di posisi 11. Teman Prodio ya, ternyata lagu ini juga masih berada nyaman di posisi yang sama selama 2 minggu berturut-turut. 10 minggu berada di top chart kita ya, untuk Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 11.

memasuki 10 besar untuk 20 lagu mancanegara teratas kita. Kali ini di posisi 20, lagunya turun 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi 8 dan lagu ini sudah 11 minggu bertahan di top chart kita. Lagu yang banyak banget di request sama teman-teman Poreduwe. Karena liriknya nggak cuma menarik ya, tapi lucu. Oke, ini di posisi 10, This NPD, Sempurnanya Aku.

ada di posisi 9, teman Prodio. Lagu ini gak mau naik, gak mau juga turun, masih di posisi yang sama selama 2 minggu berturut-turut. 6 minggu bertahan di top chart kita, This Angie Carvalho, Remuk. 9.

lulus sama Prodi 2, ini dia di posisi 8 untuk minggu ini. Lagunya naik 2 peringkat, minggu lalu ada di posisi 10. 7 minggu di top chart kita masih bertahan terus ya, di Smarion Jola, Bebal. 8.

Kita masih di posisi ke-7 Tama Proy 2, lagu yang turun satu peringkat. Minggu lalu ada di posisi 6. Lagu ini sudah bertahan selama 11 minggu di top chart kita, di Farel Hilal, Keliling.

Kita masuk di posisi 6 untuk minggu ini. Lagunya turun satu peringkat, padahal minggu lalu udah ada di 5 besar ya, di posisi kelima. Bertahan sudah 11 minggu, teman peredue di Stopati, Fabio Asher, Cinta Kita. 6.

5 besar untuk 20 lagu Indonesia teratas kita minggu ini ya. Di posisi kelima di top chart kita, lagunya naik 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi ke-7. Lagu ini udah 9 minggu aja nih teman Pro2 ya, bertahan di top chart kita. Di Snona, Rollerblade. 5

0: di posisi keempat, sayang sekali lagu ini turun satu peringkat. Minggu lalu ada di posisi ketiga. 8 minggu sudah ada di top chart Indonesia teratas kita. Dan untuk minggu ini lagunya akhirnya naik ya, menjadi posisi keempat di Sheila on 7, Sederhana.
1: Nomor 4.

0: di posisi ketiga, lagu yang naik satu peringkat. Minggu lalu ada di posisi keempat, 7 minggu sudah lagu ini bertahan di top chart kita. Dan akhirnya dia ada di posisi ketiga nih minggu ini, teman Produe. Miss Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Nomor 3.

Ya, ini dia di posisi kedua sang runner up kita minggu ini, lagu yang benar-benar bertahan sekali ya. Posisinya sama seperti minggu lalu dan juga minggu ini, dua minggu bertahan di posisi yang sama sebagai runner up di posisi kedua. Lagu ini udah 11 minggu bertahan di top chart kita. Langsung aja ini dia runner up kita minggu ini di posisi kedua, Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2.

0: itu dia teman Pro 2, posisi 20 sampai dengan posisi 2 untuk lagu Indonesia Teratas Pro 2 RRI Lok Semawe edisi minggu ini. Siapakah yang menjadi sang juaranya? The winner. Tapi sebelumnya Dera akan kembali mengulang untuk kalian ya, dari posisi 20 sampai dengan posisi 2 sebelum ngasih tahu siapa sih yang ada di posisi pertama untuk minggu ini. Langsung aja nih dia, posisi 20 new entry kita minggu ini ada yang Naikila, My Gue. 19, Liodra, Teganya Kau. 18, Tulus, Teh Hijau. Di posisi 17 ada yang Toton Karibu, Hitung-Hitung. 16, Chance, LDR. Di posisi 15, Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. 14, Dia dan Indekus, Malu-Malu. Posisi 13, adanya Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. 12, Salma Salsabil, Hacu. Di posisi 11, adanya Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 10, NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 9, adanya Angie Carvalho, Remuk. 8, Marion Jola, Bebal. Posisi ke-7, Farel Hijau, Keliling. Posisi ke-6 adanya Topati, Fabio Asher, Cinta Kita. 5, Nona, Rollerblade. Di posisi ke-4, Diesel on 7, Sederhana. Posisi ke-3, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan posisi ke-2, untuk runner-up kita minggu ini, Disgia Indrawari, 1000 Kali. Ya teman Prodia, siapa sih yang menjadi sang juara untuk minggu ini? Ada satu nama, ada satu lagu yang menjadi favorit kita semua ya, selama 2 minggu berturut-turut. Ya benar, ini juga di posisi yang sama. Minggu lalu dia juga the winner, dan minggu ini menjadi posisi yang tetap sama, bertahan 2 minggu berturut-turut teman Prodia. Ini dia posisi pertama kita minggu ini, Raim Laude, Iqra.
1: Nomor 1.

0: itu dia untuk 20 lagu Indonesia teratas kita minggu ini, teman Pro 2. Iya, kalian udah tahu siapa pemenangnya, siapa new entry-nya. Jangan lupa request ya di program Pro 2 Hit List Indonesia kita dari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 11 siang untuk lagu Indonesia, teman Pro 2 ya. Setelah ini kita akan masuk di 20 lagu mancanegara teratas tetap di Prodi Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas.

0: 10 lagu mancanegara teratas Prodi RRI Laksemawe. Ya, untuk minggu ini siapakah yang bertahan tamu Prodi dan siapakah lagu yang akan keluar dari top chart kita untuk lagu mancanegara. Langsung aja ini dia 20 lagu mancanegara teratas Prodi RRI Laksemawe edisi minggu ini. Iya, ternyata teman Prodio untuk minggu ini lagu mancanegara kita itu nggak ada new entry, dan itu artinya lagunya masih dengan lagu-lagu yang sama ya seperti minggu lalu, karena nggak ada yang keluar berarti juga nggak ada new entry teman Prodio ya. Langsung aja ini di posisi 20 kita ternyata sama seperti minggu lalu teman Prodio, masih di posisi yang sama di posisi 20 di Sienna Spyro, Die on this hill, di posisi 20 untuk minggu ini.
1: Nomor 20.

ini dia di posisi 19 untuk 20 lagu mancanegara teratas minggu ini. Ternyata juga sama teman pro 2. Masih di posisi yang sama selama 2 minggu ya, di posisi 19. Lagu ini sudah 10 minggu bertahan di top chart kita di Smart 5 featuring Lisa Priceless.

16 ya. Lagu ini turun satu peringkat, minggu lalu ada di posisi 17. 4 minggu bertahan, sudah 1 bulanan lagu ini ada di top chart kita, This Muse Night Shift Superstar. 8

ini ada di posisi 17 sama Radio. Lagu ini naik satu peringkat, minggu lalu ada di posisi 18. 4 minggu untuk bertahan di top chart kita masih cukup baru ya teman Radio. This Day featuring Thames with Ryan Dan. 17.

0: Iya, lanjut teman radio, ini dia di posisi 16, lagunya turun satu peringkat, minggu lalu ada di posisi 15, 8 minggu di top chart kita di Taylor Swift, Opaline.
1: Nomor 16.

di posisi 15 untuk minggu ini. Lagunya naik satu peringkat sama Teman Radio ya. Minggu lalu ada di posisi 16. 4 minggu berada di top chart mancanegara kita di Goals, Lisa, Rema, Anita. Robots 15. Ya sama.

Kita masuk di posisi 13 untuk minggu ini. Tama Pro 2, lagu yang minggu lalu juga berada di posisi yang sama, bertahan selama 2 minggu, 4 minggu di top chart kita. Tama Pro 2 di Taylor Swift, I Knew It, I Knew. 13.

Kali ini di posisi 12 teman produel. Lagunya turun 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi 10. 8 minggu di top chart kita di Bruno Mars with I Just Might. 12.

posisi 11 untuk minggu ini. Ternyata lagunya sama, posisinya juga sama seperti minggu lalu, bertahan 2 minggu berturut-turut sama Produce. Dan lagu ini sudah 4 minggu di top chart mancanegara kita. This Up A Mics, Maybe You're The Problem. 11.

Mancanegara teratas kita minggu ini posisi 10, lagunya naik 2 peringkat, minggu lalu ada di posisi 12. 4 minggu bertahan di top chart mancanegara Produe Loxmawe, ini teman Produe this Ariana Grande with Head, I Am It You Love Me.

juga kali ini ada di posisi 9 untuk top chart mancanegara kita. Ternyata lagu ini juga sama seperti minggu lalu, gak mau naik, gak mau turun, bertahan, pegangannya erat. Iya, 2 minggu bertahan di posisi 9. 7 minggu sudah lagu ini berada di top chart mancanegara kita. This Zayn Malik, Die For Me.

di posisi 8. Lagu yang turun satu peringkat minggu lalu ada di posisi 7, Taman Pro 2. Ya, dia posisi 8 dan sudah 8 minggu ada di top chart mancanegara kita. This Olivia Dan with So Easy to Fall in Love. 8.

lagu ini teman Pradue. Lagunya turun satu peringkat minggu lalu, ada di posisi ke-6. 8 minggu di top chart mancanegara kita di Shakira, Dai Dai.

baik di posisi ke-6 untuk minggu ini. Lagu ini naik 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi 8. 6 minggu bertahan sudah di top chart mancanegara teratas kita. Adanya SZA, Nobody Gets Me. 6.

kita masuk di 5 besar untuk top chart mancanegara kita di minggu ini. Ya, kali ini di posisi kelima. Sama seperti minggu lalu, gak mau naik dan juga gak mau turun lagu ini. Suka banget, kayaknya angka 5 2 minggu bertahan ya. Ya, lagu ini juga udah 7 minggu di top chart kita, teman Pro Radio. This Blackpink, go! 5

0: masuk di posisi keempat. Teman Pro 2, lagu ini juga bertahan di posisi yang sama selama 2 minggu. Iya, gak mau turun dia, tapi kayak dia berencana naik nih minggu depan. Langsung aja nih dia di posisi keempat. This Olivia Rodrigo, Drop That.
1: Nomor 4.

0: masuk di posisi ketiga untuk minggu ini Taman Pro 2. Lagu ini minggu lalu ada di posisi 2 runner up kita, tapi minggu ini harus rela ada di posisi ketiga Taman Pro 2. This Medicine Beer Bittersweet.
1: Nomor 3.

atas kita, Temu Radio. Ya, lagunya naik satu peringkat, berarti minggu lalu dia ada di posisi ketiga nih ya. Adanya Harry Styles with Aperture. Nomor 2.

0: Apakah yang menjadi posisi pertama yang menjadi sang juara di minggu ini untuk top chart mancanegara kita? Sabar dulu ya, karena dia akan kembali mengulang dari posisi 20 nih teman Pradio. Untuk kalian mungkin yang baru aja gabung, penasaran banget siapa sih ya lagu kalian yang sering kalian request minggu ini ada di posisi mana? Langsung aja, ini dia di posisi 20 kita minggu ini di Sienna Sparrow, Die on this Hill. 19, Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. 18, Muse, Night Shift Superstar. Di posisi 17, ada Dave featuring Thames with Rain Dance. 16, Taylor Swift, Open Light. Di posisi ke-15, This Goals with Lisa, Rema, Anita. 14, Bruno Mars, Cha Cha Cha. Di posisi 13, This Taylor Swift, I Knew It, I Know You. 12, Bruno Mars, I Just Might. Di posisi 11, adanya Ava Max, Maybe You're the Problem. Di posisi 10, adanya Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Di posisi 9, ada Zayn Malik, Day For Me. 8, Olivia Dare with So Easy To Fall In Love. 7, Shakira, Die Die. Di posisi ke-6, This SZA, Nobody Gets Me. 5, Blackpink, Go. Di posisi ke-4, This Olivia Rodrigo, Drop That. 3, Madison Beer, Bittersweet. Dan di posisi kedua untuk minggu ini adanya Harry Styles with Avatar. Dan ini dia di posisi pertama Tamam Radio ya. Iya, benar. Ya, lagunya sama seperti minggu lalu karena juaranya juga sama nih. Udah 2 minggu lagu ini menjadi posisi teratas untuk top chart mancanegara kita, Tamam Radio. Langsung aja, ini dia di posisi pertama untuk minggu ini, lagu yang udah bertahan selama 7 minggu dan 2 minggu berturut-turut berada di posisi yang sama, menjadi sang juara, di Ariana Grande with Bloodline.
1: Nomor 1.

0: Itu dia tadi teman Pro 2 ya, untuk 20 lagu mancanegara teratas kita, dan kalian bisa request dan dengerin juga di Pro 2 Lux Maui setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 11 sampai jam 12 siang. Request terus lagu favorit kalian biar terus naik hingga nanti menjadi menduduki tahta tertinggi ya di top chart mancanegara dan juga top chart Indonesia. Selamat berakhir pekan karena hampir 2 jam Dara nemenin kamu untuk 20 top chart Indonesia teratas kita dan 20 lagu mancanegara teratas kita untuk minggu ini. Happy weekend ya teman Pro 2 walaupun ini akhir bulan. Tapi semoga semangat kemerdekaannya terus bisa kita rasakan sampai akhir tahun nanti. By the way, kayaknya akhir tahun tinggal 4 bulan lagi. Apa sih pencapaian yang udah kalian lakukan? Akhirnya terima kasih untuk persamaannya. Terima kasih untuk music director kami Agam Faiz dan juga tim rekaman kami ada Kak Rahmi. Dan tetap di Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu. Dara pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua. Selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya. Ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
5: Iya. Ya. Ini
6: band belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu.
4: Oh,
5: kurang
4: futsal
5: satu.
4: Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke, oke. Okay. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya.
6: Yes. Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
3: Oh ya.
5: Tavisha.
3: Oh, bukan. Oh, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong, Kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Allah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
7: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Cabut aja.
3: Iya.
8: Halo, saya John di gitar.
9: Saya Peto di keyboard.
10: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio.
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
4: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek kak siapa tadi?
7: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
7: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
7: Paling
3: ya.
7: Paling cantik sendiri, bener ya.
3: Benar.
7: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
7: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya?
7: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali
3: berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya, bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha tuh memang kita tidak saling kenal.
3: Mm-hmm.
6: Cuman salah satu pelopornya tuh ada Putra dan saya sendiri.
3: Mm-hmm.
6: Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke.
6: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Oh.
6: Gitu.
3: Kasian gitu ya.
6: Kasian. Okay, kok okay, kasian okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh, bebas.
6: Boleh ya.
3: boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh, iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu.
3: Yeah.
6: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
7: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih. Masa lalu aku bukan musuhmu.
3: Asik.
7: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orang itu nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
7: Ada artinya. Artinya apa? Apa? Apa
5: tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
7: bukan Tata Vivi Sasa.
9: Iya. Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
9: Bahasa Sanskerta.
6: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Nitip gitu ya. Oke.
7: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
3: Masuk sih.
7: Masuk nggak bisa.
3: Benar.
7: Depok ya, Depok.
3: Oke. Nih
6: ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sing dulu gitu.
5: Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
6: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
3: Oh iya, benar-benar.
5: Masih bener, kaki bener. Jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul,
3: jadi
6: betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
6: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
3: Oh.
6: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
3: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
7: Ada api, ada tisu. Satu, dua, tiga.
3: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
7: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacar 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh.
1: Okay. pokoknya toksik dia. Aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini. Ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, kebawa ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Ntar aku denger. Boleh. Okay, masa itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar, selalu sabar. Masih ada apa enggak? Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
0: Lagi gigs lagunya Merayu Tuhan, di bangunnya nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok, kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
3: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
0: Hello Kamu,
2: udah ceria
0: kamu.
2: Tuh.
0: Hello
2: ceria.
0: Ceria.
2: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta teman terbaik kamu, dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini, dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu, itu kode. Karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster, raster tinggi geng. Sebenarnya kan laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Aja.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Bener.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi. Gak ada ya.
1: Gak ada. Gue kira ya tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke. Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah
0: ya.
1: Karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya, bener. Pasti ya. Iya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Sama-sama apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh,
3: dominan
0: yeah.
3: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip belum ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai

Selamat teman Pro 2, masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ya by the way teman Pro 2, sedari siang tadi ya kita udah ngikutin Top 20 versi RRI Pro 2 Lux Mau ya teman Pro 2 ya, dari yang mancanegara, dari yang Indonesia sampai yang mancanegara teman Pro 2 ya. Terus juga dilanjutin nih teman Pro 2 ya, sama ya musik Prainer teman Pro 2 ya. Dan tadi baru aja selesai ya, kita bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta tahun Pro 2 dengan ya musik Prainer dan juga bintang tamunya Travisa tahun Pro 2 ya. Dan ya tahun Pro 2, saya masih bakal nemenin kamu terus di sore hari ini tahun Pro 2. Saya mau kasih satu buah lagu yang bikin mood kamu jadi bagus di sore hari ini tahun Pro 2 pastinya ya. Ya langsung aja deh tahun Pro 2 untuk kamu semua pastinya ya. Ini dia darinya Tulus tahun Pro 2 dengan Teh Hijau.

Kalian perhatiin nggak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
2: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk dalam

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 55.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

Hai 95.2 RRI Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putra Ibrahim 75 Tepok Tengah, malam hari ini Egy Putra kembali menyapa di malam yang katanya malam yang paling digandrungin semua orang ya. Gak tua, gak muda. Mungkin kamu yang muda kongko-kongko sama teman-teman kamu, ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng gitu. Terus yang udah berkeluarga lagi diambang rindu mungkin. Oh, rindu kenapa nih? Karena jauhan mungkin. Delantis, ambang rindu boleh lah ya. Untuk kamu yang ngerasa homesick, kangen sama rumah kamu malam hari ini, Egy Putra nemenin di Pro 2 ya.

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
0: Yeay, gitu dong.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Ada bisa nebak gak ini lagunya siapa? Ayo, ini bukan lagu mancanegara loh ya. Aku tahu banget lagu ini. Dari pertama kali muncul di Belantika Musik Indonesia, aku langsung ngefans sama lagunya. Terus aku coba klik, ternyata yang nyanyi salah satu juri di itu, aduh acara apa sih, The Icon, teman Pro 2, Ardito Pramono, Fine Today. Jadi kalau ditanya gimana kondisi kamu hari ini, semoga hari ini menjadi salah satu hari yang baik dalam hidup kamu, teman Pro 2. Karena ya semua orang pasti mengharap lebih baik dalam hidup, ya kan? Sama kayak kita niat keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Segala tujuan di malam hari ini semoga diberkahi Allah gitu. Tapi kan gak ada yang tahu ya, apakah diberikan kelancaran gara-gara kita kurang maksimal usahanya mungkin, ya kan? Terus kita udah berhati-hati, tiba-tiba kecelakaan tuh kayak adiknya temanku tadi malam, teman Pro 2, ya Allah, doain deh ya. Aduh, nama lengkapnya lupa lagi gue. Aduh, parah banget, mukanya luka, kakinya luka, tangannya patah. Semoga kamu nih, para pengguna segala jalur di malam hari ini yang so pasti rame walaupun di akhir bulan, pasti rame ya, jadi tetap berhati-hati, jangan sampai membahayakan keselamatan kamu juga pengguna jalan lainnya. Ingat, yang bayar pajak gak cuman kamu. Sering banget aku bilangin kayak gitu ya. Not you, Alan Walker, Emma Estein, Bacon, teman Pro 2 for the next song. Untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 Pamloks Mawe di malam minggu ini ya.

0: Ai, ada Ian tuh. Cie, dia ngeliatin kamu.
1: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
2: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.
1: Ih, Dera.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Dari Bidang Informasi dan Hiburan Program Padu RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda Justin Bieber. Yami, yami, yami, yami. 19.51 udah masuki waktu sholat fardu isya wilayah Loks Mawe Utara dan sekitarnya, teman pro 2. Jadi aku saranin, seperti kalau aku pas lagi siaran malam minggu gitu ya, mendingan kalau kamu mau keluar rumah, kamu sholat isya dulu ya. Jadi jam berapapun kamu nyampe rumah, selelah apapun, semager apapun, kamu gak bakal bablas dan udah ngerasa gak ngutang lagi sama Allah, ya kan. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Sesaat lagi teman pro 2 bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, Radio Enak Muda.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa yang dilapangkan rezeki

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut taklim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut taklim aja. Datanglah ke masjid ikut taklim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.

Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dipopulerkan pertama kali oleh Rosa. Diva Indonesia, udah diva belum sih? Udah diva dong, karena lagunya Rosa tuh banyak banget ya. Belum lagu yang original, belum lagi lagu-lagu yang udah di cover ulang. Contohnya kayak si Anggi Marito yang lagi nyanyi ini nih sebagai salah satu lagu pilihan untuk kategori wanita dalam Festival Bintang Radio 2026 tanggal 3 nanti, teman Pro 2. Gimana buat kamu yang ngerasa udah deket banget, deep banget, gak cuman ketika kamu ngobrol, tapi kamu udah ngerasa kayak orang yang ada di depan kamu tuh jodoh kamu banget, teman Pro 2 ya. Tapi lambat laun kamu kayak makin ngerasa ada banyak hal yang gak cocok gitu ya. Sementara kamu ngerasa ya namanya pasangan gak ada orang yang cocok-cocok kali kan, pasti ada yang beda-bedanya. Kamu berprinsip seperti itu, tapi di prinsip yang lain kamu ngerasa kayak apa mungkin dia bukan yang terbaik buat kita gitu ya kan. Jadi untuk kamu semua malam minggu ini yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lox Mawe, teman Pro 2, kalau ada sesuatu yang udah terlalu dalam terjalani ya, kalau kamu ngerasa ini bukan jalan yang terbaik, pukul mundur teratur ya. Karena ketika semuanya sudah semakin dekat, maka akan mengundang kemudaratan yang justru tidak akan happy ending, teman Pro 2 ya. Ini belajar dari pengalaman teman-temanku loh, bukan akunya loh ya. The new of Ariana Grande, We Have a Child, untuk kamu semua teman Pro 2 di malam mingguan barengan Agi Putra. This

Setelah disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

kita hidup di dunia di mana lebih mudah dari sebelumnya untuk terlihat sukses melalui gambar dan internet. Umpan Instagram yang dikurasi dengan baik, nada bicara yang percaya diri, atau jabatan yang tepat dapat membuat seseorang tampak lebih menguasai segalanya. Namun, seringkali penampilan tersebut menyembunyikan stres, kelelahan, atau rasa tidak aman yang tersembunyi. Bahkan mungkin semua orang pernah mengalaminya, tersenyum di tengah kelelahan, mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya saya hancur berkeping-keping. Faktanya teman pro 2, orang-orang yang sedang berjuang seringkali menggunakan frasa-frasa tertentu untuk mempertahankan ilusi bahwa semuanya terkendali. Begitu kamu mulai menyadarinya, kamu dapat mendengar apa yang sebenarnya tersirat di balik kalimat-kalimat tersebut. Dan ada juga hal-hal yang sering diucapkan oleh orang lain saat mereka berusaha terlihat sukses, tetapi sebenarnya sedang berjuang. Oh, itu? Dan itu kenapa-kenapa gak sih, Gi? Enggak kenapa-kenapa gitu. Mungkin ada sesuatu hal penolakan ya dengan mengatakan, sorry ya, aku akhir ini sibuk gitu. Jadi mungkin kita gak bisa ketemu, atau kita gak bisa menuntaskan mungkin perjanjian kita. Ya, karena kesuksesan telah menjadi lambang kehormatan modern. Gila ini katanya, kata-katanya keren banget nih. Kesibukan telah menjadi lambang kehormatan modern. Oh, orang-orang mengatakan dengan bangga seolah-olah sibuk berarti mereka penting atau berkembang. Namun, di balik permukaan, sibuk seringkali menyembunyikan kecemasan, rasa kewalahan, atau penghindaran. Nah, ketika seseorang terus-menerus membicarakan betapa sibuknya mereka, biasanya itu cara untuk menutupi ketidaknyamanan, ya. Mereka mungkin mengisi waktu setiap jam agar tidak perlu menghadapi apa yang terjadi di dalam diri mereka. Kesibukan mencari ilusi produktivitas, tetapi seringkali berujung pada kekosongan. Orang yang merasa puas jarang membicarakan kesibukannya. Mereka membicarakan tentang perasaan yang seimbang. Gila bener. Diklosingkan dengan kalimat yang bijak sekali ya. Sekali lagi nih ya, orang yang merasa puas jarang membicarakan kesibukannya. Puas dengan sesuatu yang didapat maksudnya nih teman pro 2 ya. Mereka membicarakan tentang perasaan seimbang. Jadi apa sih maksudnya? Jadi kok ketemu tuh mereka kayak lebih asik dengan obrolan mereka. Bukan tentang sesuatu pencapaian, bukan tentang sesuatu validasi. Camkan itu.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

pastinya kamu masih mendengarkan si ganteng Egy Putra di Prodo FM Lok Semawe. Hello. Ada yang lagi seru gak sih malam hari ini teman Prodo buat kamu semua tuh? Ada yang baru nyampe rumah mungkin, terus ngerasain hawa di kamar kamu yang sore tadi kamu udah ngebuka jendela selebar-lebarnya ya, sirkulasi anginnya udah baik dan kamu lagi banyak menikmati masa untuk berbaring-baring setelah kamu kangen-kangenan sama orang rumah kamu. Masya Allah, Masya Allah. Terkadang tuh ya, momen yang dianggap orang biasa aja bisa menjadi sesuatu hal yang berarti banget dalam hidup kita teman Pro 2. Dan juga sebaliknya gitu ya, ada juga yang kita anggap sepele gitu, tapi ternyata mempunyai nilai yang sangat besar bagi orang lain. Jadi seberapa pun kondisi kamu malam hari ini, apa yang sudah kamu dapat, apa yang lagi kamu rasain, atau hasil dari jerih payah kamu tuh wajib banget kamu syukuri teman Pro 2 ya. Jangan banding-bandingkan dengan orang yang asal-usulnya mungkin udah duluan punya privilege dari lahir ya. Kalau ngebandingin hal baik Gi, boleh banget. Kenapa ya dia tuh semangat terus gitu? Bisa ya kan? Kenapa sih dia tuh dapat 10 besar terus? Gitu. Belajarnya sama, makannya sama, ya kan? Mata pelajarannya sama, yang ngajar

0: Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Per di jam 9:30 malam hari ini kita punya Marion Jola ya, featuring Lale Ilmanino dengan Rayu teman Pro 2. Lagi-lagi nih kita selalu ngepromoin lagu-lagu pilihan ya dalam Bintang Radio 2026. Dan semoga di awal bulan nanti dalam rangkaian RRI Fest ya, ada begitu banyak orang-orang yang benar senang ya dan ikut menikmati perkembangan dan pertambahan usianya RRI dari masa ke masa. Asik. By the way, aku sambil makan ya. Makannya enggak di sini loh, makannya di luar situ, di lobi ya. Makanya aku mondar-mandir terus temenin kamu, enggak apa-apalah ya. Asal kamu enggak ngerasa kehilangan aku juga ngerasa kamu nemenin aku di malam mingguan barengan Pro 2 FM tentunya.

Ada yang unik miliknya Bernadia, teman Bro 2. Ini termasuk baru juga ya. Judul lagunya Rabun Jauh. Kita dengerin bareng deh ya. Kira-kira lirik yang baru kamu dengar malam hari ini punya hubungan dengan Rabun Jauhnya kamu gak tuh? Hey. Sekali lagi Bernadia, Rabun Jauh. Yang satu ini, kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

6.42 bertekan dari formasi pukul 9 malam hari ini. Blackpink dengan Go. By the way, besok minggu nih, gimana kita go kemana nih? Go olahraga? Atau go mager-mageran ya? Atau sudah punya planning sama keluarga tercinta? Mau ke rumah saudara kamu ya? Ingat, jangan terlalu banyak bertanya hal-hal yang sensitif ya. Atau untuk kamu semua yang gak pengen dijulitin, ya kamu please juga jangan julit berkomentar pada orang lain sekalipun dia adalah saudara kamu ya. Justru kadang-kadang karena udah saudara tuh punya nilai empati yang lebih tinggi dong sebenarnya, ya kan. Tapi gak tahu nih, akhir-akhir ini dunia kayak makin sulit aja ngelihat orang suka komentar yang gak melebihi kapasitasnya ya. Kebanyak makan media nih gue ya, sih kalian ngelihat hal-hal mungkin yang di luar kontrol. Dan semoga semua buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Vlog Smile malam hari ini, terjauhkan dari kejulitan, kenistaan dalam berkata-kata, teman Pro 2.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja tu cinta.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih.
1: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Rizky Febian, Adrian Khalif dengan Alamak Teman Pro 2. Wow. Lagi-lagi di pertengahan tahun lalu Teman Pro 2 lagu ini ya muncul dan sempat agak gimana gitu karena judulnya Alamak gitu kan ya. Dan to be honest Teman Pro 2, aku baru tahu banget kalau ternyata lagu ini tuh judulnya ini dulunya. Sebelum aku ngerti nangkring di playlistnya Pro 2 FM Lok Semawe, Teman Pro 2. Tapi kamu sering gak sih bilang Alamak gitu? Kalau zaman dulu kan kayak sering lah ya ngomongin sesuatu ya, mengucapkan sesuatu yang kayak di luar batas biasa standar gitu, pasti kita ngucapin Alamak amboy. Betul gak sih Teman Pro 2? Tahu deh gue ya. Buat kamu semua yang ngerasa sih malam ya, malam hari ini yang lagi ada di pertokoan, semangat, satu jam lagi ya. Biasanya burtoknya, bubar tokonya itu di jam 11 ya kalau gak salah kan ya. Ya semakin bergelora lah setelah dengerin Teh Hijaunya Tulus. Lagi-lagi mesti mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe malam hari ini.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa

Cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk cari tahu. Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih mendengarkan Regi Putra di 95.2 RRI Pro 2 FM Lox, mamai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Kamu percaya gak sih teman Pro 2 kalau seandainya kamu termasuk orang yang tega ngejahatin teman kamu ya? Tega untuk tidak menjaga lisan kamu, atau tega memutarbalikkan fakta? Ketahuilah, suatu saat kamu bakal mengalami hal yang tidak jauh berbeda dari saat dari yang sekarang ini orang rasakan dari efek omongan kamu mungkin teman Pro 2 ya. Ingat satu hal, bahwasanya kita tidak pernah dituntut untuk menjadi orang yang terbaik dari yang baik. Enggak ya. Tapi minimal dengan kita menjaga sikap kita, dengan kita menjaga lisan kita, insya Allah itu udah cukup baik kok ya. Jadi untuk berbuat sesuatu yang tidak menyakitkan orang lain itu enggak susah ya. Susah itu adalah ketika kamu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Aduh, ada aja dari penghujung waktu ya. Tapi kan hal yang tadi kan aku ngomongin kan cukup relate dalam kehidupan kita kan teman Pro 2. Maka dari itu mari kita berintrospeksi diri agar kita enggak tegaan. Tapi jangan mau dibodoh-bodohin juga. Bahaya juga kan. Senang deh dengar suara kamu lagi, asik. Ariel Noah, Raisa yang satu ini.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Roni Parulian, teman Pro 2 dengan Februari. Sejujurnya gitu ya, aku baru pertama kali mendengarkan lagu ini. Lagu ini baru ya, tapi begitu masuk intro awalnya aja pas dia nyanyi, teman Pro 2, itu udah kedengeran enak banget. Kamu nyimak gak sih tadi awal lagunya gitu? Ntar aku ulang ya, dikit ya. Aduh, udah di penghujung waktu juga nih. Ya, dan gimana dengan cerita kamu di ujung malam mingguan ini? Any something special mungkin? Oh, yang buat kamu tersenyum-senyum. Nah, nih, dengerin awalnya ya. Roni Parulian.

Bener-bener dia bercerita tentang Februari yang istimewa, teman Pro 2. Oh, enak banget lagunya. Gimana, kamu setuju gak sih dengan kataku? Setuju dong. Besok hari Minggu. Ini malam Minggu, besok udah pasti hari Minggu dong ya. Gimana dengan planning yang sudah ada di malam hari ini, teman Pro 2? Aku berdoa buat kamu semua agar kamu bisa melewati hari esok dengan sebaik-baiknya hari Minggu, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ya. Kalau kamu sedikit kocar-kacir untuk memanage hari kamu, semoga juga aku doakan di kemudian hari kamu menjadi bagian dari orang-orang yang pintar memanfaatkan waktu demi waktu sebelum semuanya terlambat, teman Pro 2. Bijak sekali, thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM ya. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music sampai jam 00 nanti. Egi pamit dulu, teman Pro 2. Insyaallah besok sore kita ketemu dengan keseruan yang lainnya ya. Aku minta maaf juga untuk yang tidak berkenan ketika kamu mendengarkan suaraku malam hari ini, teman Pro 2. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat isya, belum yang belum sholat isya. Bye-bye.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawe kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam sudah menunjukkan jam 4:57 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, Dika akan terus menemani teman Produa sampai jam 9 pagi di special weekend hari Minggu ini, di detik-detik penghujung bulan Agustus tentunya. Seperti biasanya kita akan mendengarkan jazz musik ya sampai jam 6 pagi, dan Dika akan hadir kembali untuk menghadirkan info Pro 2. Kita akan mendengarkan pengajian juga teman Pro 2 dan kumandang azan sholat subuh di jam 5:09 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke program jazz musik RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam. "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau Maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak?" Kata Allah, tandanya, "Allah tukalliman nas salasa layalin sawiyya." Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Kepedulian mahasiswa terhadap pengembangan usaha masyarakat kembali diwujudkan melalui program kerja KKN PPM Universitas Malikus Saleh, Kelompok 40. Mahasiswa memasang spanduk promosi di sejumlah warung dan juga toko kelontong milik warga desa Pantan Raya, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu, 29 Agustus 2026. Kegiatan yang diketuai oleh Faizul Kabir tersebut menyasar sejumlah pelaku usaha kecil. Spanduk promosi dirancang langsung oleh mahasiswa KKN Kelompok 40 dengan tampilan yang lebih menarik dan juga inovatif. Dukungan sederhana melalui media promosi diharapkan mampu membantu pelaku usaha memperluas pengenalan usahanya kepada masyarakat dan juga warga dari luar desa Pantan Raya. Kita beralih ke informasi berikutnya, tim sepak bola SMA Negeri 1 Dewantara berhasil meraih juara 2 turnamen sepak bola antar sekolah sekecamatan Dewantara dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang berlangsung meriah tersebut memperoleh dua mendapat perhatian dan juga sambutan antusias dari masyarakat dan sejumlah sekolah ambil bagian dalam kompetisi yang tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan di lapangan, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, sportivitas dan juga kebersamaan antar pelajar di Kecamatan Dewantara. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Kecamatan Dewantara, Agus Ri yang juga Kecik Gampung Bangka Jaya mengatakan turnamen sepak bola berjalan sukses dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di semua 5,2 dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat hari Minggu teman Pradua. Happy weekend ya untuk kamu semuanya di tanggal 30 Agustus 2026. Kayaknya baru kemarin ya kita karnaval, ini udah mau meninggalkan aja nih bulan kemerdekaan Indonesia ya. Aduh, kayaknya kita harus lebih lebih menyadari bahwa waktu itu cepat banget berlalu, dan juga kita merasakan nih ya, jangan kayak hah kok tiba-tiba gini ya teman berdua. Mungkin bumi juga berputar cepat pada porosnya. Ya, tapi apapun itu semoga kita menyadari beberapa hal, di mana salah satunya adalah Oke, setidaknya planning kita itu sudah berjalan dengan baik lah, walaupun gak 100% ya. Jadi selamat pagi untuk kamu semuanya, udah siap dong dengan sepatu kamu untuk jogging di pagi hari ini? Atau masih dengan bantal guling nih teman Pradua? Waduh. Tapi ya udahlah ya, enjoy ya hari ini. Kenapa? Karena besok udah mulai kerja, terus juga udah mulai sibuk ya, udah mulai ke kampus lagi deh, ke sekolah lagi. Waduh. Jadi ya silakan menikmati hari Minggu hari ini lebih santai. Udah 1 jam tadi aku nemenin kamu di jam 5 pagi, terus lanjut jam 6 ya. Dan sekarang kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya tentunya untuk kamu semuanya yang lagi dengerin Prodolog Semawe melalui radio digital, atau untuk kamu yang lagi dengerin di radio mobil nih. Saran aku untuk memperdua, selalu berhati-hati ya. Semoga kamu sampai tujuannya dengan selamat, sekalipun ini masih pagi pastinya ya. Jangan sampai kamu ngantuk, kamu paksakan untuk berkendara, itu lebih berbahaya ya. Nah, banyak banget kasus-kasus yang kita lihat kenapa terjadi, karena sopirnya ngantuk dan lain-lain. Jadi untuk kamu yang memang pekerjaannya driver gitu ya, selalu berhati-hati. Kalau misalkan udah ngantuk jangan dipaksa, silakan minum-minum kopi dulu ya. Terus juga istirahat di tempat peristirahatan yang entah itu di masjid, di balai-balai masjid ya, dimanapun lah teman Pradua ya. Jadi kita sayang banget nih kalau misalkan terjadi hal yang kayak gitu. Jangan sampai ya, banyak banget orang yang tunggu kita pulang di rumah ya, bahkan mereka menanti-nanti mana ayah gitu ya. Aduh, jangan teman Pradua. Pokoknya apapun itu, pikirkan sebelum kamu melakukan apapun, kamu pikirkan terlebih dahulu, Oke, gak nih ya, bisa gak nih ya, seperti itu. Jangan ambil resiko seperti itu ya. Happy weekend dan selamat melanjutkan tidur kamu dan aktivitas kamu ya. Akan terus aku temenin, tenang aja, sampai jam 9 pagi. Kita ke CZA, Nobody Gets Me.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiarkan.

ada masih teman Pradua. Bahagia sejak pertama yang lagi kamu dengerin ya. Ini lagu yang bikin mood kita itu semakin semangat. Ini rada-rada kayak lagunya di apa nih? Tayon ya, Tayon. Tayong. Apa sih Manda namanya? Sejenis kayak di ini, sejenis lagu di Taeyong drama apa ya? Yang Dreams judulnya. Ini hampir-hampir sama gitu ya. Ini kayak mengingat kalau misalkan kita dengar lagu ini versi Koreanya, kayak kita flashback ke Pulau Jeju yang kasih ya. Tapi keren banget sih The Massive ya. Mereka juga bukan hanya rilis lagu-lagu mellow ya, tapi salah satunya lagu ini, Welcome to Samdalery. Terima kasih Bandana. Kalau kamu ingat rakor ini, ini kalau dengerin lagu ini nih hampir sama nih ya. Bentar lagi aku puterin ya. Welcome to Samdalery. Tapi aku enggak selesai sih, enggak sampai tamat sih nontonnya. Kayak menurut aku itu kayak apa ya, review jujur aneh banget. Ini kayak lagu filmnya itu kayak ada melo-melonya, tapi untuk aku yang seusia ini terus diperankan sama Ji Chang-wook ya, itu kayak aduh kok biar aja ya, maksudnya tentang percintaan, percintaannya itu percintaan kayak anak SMA gitu gak sih ya. Tapi beda-beda orang ya. Tapi ya menurut aku gak nonton. Tapi untuk kamu aku saranin untuk nonton ya. Apalagi seru banget filmnya di part-part terakhirnya. Seperti itu tempre 2 ya. Oke, kita masih terus di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Bahkan ini udah jam 7 aja nih ya. Udah sarapan belum? Ataupun kamu lagi mikir mau makan apa pagi ini? Gak usah susah-susah ya. Hari ini banyak banget yang jualan ya. Apalagi hari ini Ahad Festival Ridih ya, di Kota Loksemawe tentunya. Nah, seperti itu. Kita hadirkan informasi dulu sebelum kita mikir nanti mau makan apa teman Pradua. Di mana di era digital yang serba cepat ini, setiap orang hanya butuh 1 detik untuk mengetik dan mengirimkan pesan ya. Jadi namun 1 detik itu bisa meninggalkan luka yang bertahan seumur hidup. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM kelompok 26 Universitas Malikus Saleh kepada seluruh siswa-siswi SMPN 1 Kutak Makmur ya, Kabupaten Aceh Utara, melalui kegiatan sosial bertajuk Things Before You Tipe Lawan Budaya Cyberbullying ya. Ini dilakukan pada hari Sabtu kemarin, di mana kegiatan berlangsung di ruang sekolah itu dihadiri oleh puluhan remaja. Jadi ketua humas kelompok 26 ya, Muhammad Fauzil Adim Harahap ya, mereka menjelaskan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan mahasiswa terhadap maraknya kasus perundungan daring ya. Jadi ini yang terjadi di kalangan anak remaja, terutama pelajar SMA dan SMP ya. Jadi banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa komentar, ejekan gitu ya, atau bahkan candaan di media sosial bisa menyakiti orang lain dan berakibat fatal tentunya. Jadi ini mereka ingin mengajak anak-anak di sini untuk lebih bijak dalam berinternet, seperti itu teman Pradua. Kegiatan dibuka dengan sesi ice breaking ya, yang mencairkan suasana dan juga menyambut para siswa-siswi dengan nyaman tentunya. Jadi teman Pradua, semoga ini menjadi juga pengingat untuk kita ya. Lisan itu sangat mengerikan, bahkan sekarang bukan hanya lisan aja yang mengerikan ya teman Pradua, bahkan ketikan pun mengerikan. Jadi untuk itu semoga perkataan, ketikan itu kita jaga terus ya. Tentunya ini sangat penting ya untuk mencegah anak-anak kita berlebihan dalam berkomentar, terus juga menggunakan media sosial yang tentunya akan meninggalkan jejak digital gitu ya. Mungkin nama mungkin bisa bersih gitu ya, kalau misalkan apa-apa mungkin bisa bersih, tapi kalau misalkan media digital itu kayaknya akan terus tersimpan di hati orang gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi perundungan daring ya, terutama terhadap anak-anak kita nantinya, seperti itu. Kita masih akan terus di sini. Kita mau puterin lagu Nona di pagi hari ini. Kenapa Nona?
ya. Karena hari ini special weekend nih teman Pro 2. Sekarang Indonesia itu lagi marah-marahnya lagu gini-gini, tapi enak banget sih. Nona ini salah satu lagu terfavorit aku sama sahabatku Syaf ya. Kita akan terus dengerin RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.